0: Azi kutumba mbere kumfudza zvimbutana
1: Munda wenyimo chokwadi
0: Takurimisa gudo munda wenyimo chokwadi
1: Dimi mbaka
0: Ako zvinenge zvakaipa kutora maini nogara nawo uchitori kuchengetawo maini Zvinozopedzisira zvasvika nepamwe nai
2: Ini andisirini
0: Izo zvo zviri kunyanyoitika especially mudiaspora nekunzvimbo dzatigere in the foreign land
2: Sumuramu ndaingoti tinotamba
0: Ana mai nini nana mai guru nana bamkuru varikuchachurana nai

mubvunzo wangu ndiwe kuti kune vachiri kudanana zverudzuru here akana kuti angova mahit and run kubhabhadzirana kunyeberana muri kunyatsodanana zvemachokwadi chokwadi zveshuwa shuwa here kana kuti zviri kumbofamba sei.

0: tinongotenda nenhaka yavakatisira iyo.
1: Loku.
0: Arekandisimudze.
2: Abandawana munenge
0: ama 2K.
2: Auya madenga gaizi.
0: Akanaka kanonzi kodobenya.

ngeke sekubuze sisa ke lapha nokuthi angempela niyahlukana alihlukaniswa ke yini akungene futhi oganda kanda baseningizimu Africa they so brothers cha usheshe wakhuluma ungakaboni akufundulinda akufundulekezela yakuthiwa usheshe wakhuluma ungakaboni.